0: Ta susi amik zarumeng kat terbenda kuenta sana kanan kanoko. House top 20 susi bekar kan sebo tot di benet. Yibila wara lia yang kombo. Amik sertar amik ser. Ini kesana nika yang kuen guna muka aku pelak sini mo eka show on 106.0 bekas FM. Nongo nongo i top 20 house top 20. Lamik seru fubar kami nanti bekar di dalam DJ ama fubar vale mes tepat. Nongo nifika nopo lani far nopo lani far. Ningena imash an kongon zi siam putu nongo nanti ser. Ekfara nama tapik ser nongo nanti ser. Tsi tabi lila. Aye.
1: Jalai.
0: Ibu kau lemejan. Eh.
1: Nakare aming bisa.
0: Merugui.
1: Agasani.
0: Nikah susun dan agasani kila.
1: Mana masuk?
0: Nikah susun dan mana masuk cow?
1: Cow.
0: Esai sekarang susun dan ani?
1: Ah, namun kasweta.
0: Thank you. Si, nemu tapi nemu.
2: Ai mga tsamo ngoku DJ Tleme.
0: Ni andla njani seni?
2: Ah, motion tsamo nyana, tsela loko ku kuriso a swi hola.
0: Aw, ise mata loko ra ntsuve ntwa nga ku swi hola ngopfu.
2: Ai, ingi serile.
0: Emirguira.
2: Mata ka hi sa kona ti ipa.
0: Ngeza sina that section E ti pinela.
2: Ka swi na dakalo.
0: Ku kona dakalo ni khensela hlese ka swinena ni.
2: Thank you.
0: And Danko. And Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta. Noxeta.

evitara sebo kona harkon MC hakara simla rakona Sean 101 utaba kona nantsako XVI lakara simra simra kotsho kahle nyeke angong angeke asoze amsirtana mixer zibekara kama kuma emberi mona temene tei bela wara elia hiang komba amsirtana mixer eloku tbene mena na wena kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana lakana ngono kola ni unyeke dar simu sezo kusaka so matrix ufamandu kathle na so full jir simirako erichiwe kathle utando ukuona Sean 101 akar simu erisimu leri mingisarome ngunyuwa ro imatimba mabitu anti iso leni bula matimba langa pasin imatimba mashake nukusuka la atikuwe nrano blu huka mesos utipe katanya so matrix utanga imatikuwe kwa ambana kama kama kama wana ini jayanduma tipini mingisar anza kaso menawe chalala kungwe nikana mbara 060-8875-942 nkarwa lowu ntaveni kari nanguta lava nga kona va nga hoxa xandla ku tirhisa xiyenge xa mabuli xa Facebook uthando i risimu leri ni ku nyikaka na rona sweswi eka xitichao xa xirhondzo GSRFM 106.0 MHz FM hi rito ra rixaka tiphini mingiseri no ku seta sweswi

nangena nwa xibombi indlela leyi wena mixiri womu saseka a dyondzisa ku hi nga tali ku tekela vanhu van'wana hansi lava vo birima vo tirha hi ridaka a swi tivini leswaku va na machangura ene va na TC va na tender care va hlayisa.